Malu kalau nanya sira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jawa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jembol bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kalau nanya sira, molo kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

Kaka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu goza niang.

0: apoio husi CWAC ofrece murumusang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
1: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa cewes mai aumenta tam, cewes potang adila musan ho modo, nebe cewes primero mai poma manu, manu amanda ho inenda. Or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atu to te atu si dari sin manu komesa mate fali. Nebe agora kair balu faan pus hola fali mane, pus potang be adila musan mai mak kurane. Persis kurane ita halo tebe, sa hada kuang sana tau te modo musan ba hal te kanta deru tu buka remetan. Ita lebe le tau remetan lebe sa bubukurian la dia. Pupuk karate, bibite, orang macam malu eh, tuh si bulan ni mama yang mamraut misalnya, ni mama orang ni buras, ucap apa, malu, husi merkar me, borong tuh ni, nih, kan tadi ruida itu 25 meter, berarti itu faan $25 na, sermai serpo 20 ya, lori ba.
0: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura, Senti Kapas Tebes. O apoio material Husi NGO CWSC. Ba informação mai ta kompanya hamutu.
2: Masak kuda modo de. Foi na dau 2019 nga. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio Husi NGO CWS. Serfo modo musa, hansa kraudikur, besin, sa da baliu, ser na extrema po. Halo kabu, alansu na mi bibi, tam kuda de. Tuer treinamento, nene, ami halo husi ay tahan timor tradisional de. Nebe, ami halo hansa ay tahan ay be malaria, ay tahan ser na mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto ser na mas bele, iha servisu itu. Sekariklah ami ha umatur halimar de.
0: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung handet
2: ami usabahan no jaba faandet am lahalo ngana ndam lori ba faandet amu tu lori faandet kosang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husumal ami fahe malo na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na di hangat mai jura ami bar hudi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dan
0: Ovintis, ne mak informasaun balorong ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sena Belo, lori ekipa nebe servisu hato brigaduain i adeus.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutu.
1: Objetivo husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persis atau kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya cobertura depois di sana prepara canteiro depois de prepara canteiro kita construi ke hari ke construi mahonida kita prepara fat

0: Tem a tubeira cari fini, depois de preparar a fatin, e te começa a boca fini, tu ir necessidade itanian. Tu ir itanian necessidade a tubeira preparar. Kata kita halotos, significa kata ke fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane. Espesi saya dah maka kita plano atau kuda, por exemplo, hanya sang ai fuang, ai floresta, ka espesi seluk nebe kita prepara plano atau kuda bagi tenetos. Ita tengki hakiak dahuluk iha bibirus ka Fatimah dane. Iya, antis dida ne. Hau hetang experience tuang iha altura atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kooperasang agrikula Portugez iha Timor Leste di liu iha munisipiu alio. Kinta Portugal alio. Atau hoi dane maka hau kria inisiatif rasik uensa maka hau bele hakiak rasik tuang hodi apoi hau ni nesidari iha ni tos rasik. O mesmo bele apoio vizinho com a família Ruma, com a NGO Ruma, de Sirania Necessidade, ba Sirarasik. Hau hosi 2003, ao Serviço Anestão Trabalhador e daí a PAD RDTR Timor-Leste, e a Aleu, Quinta Portugal, aprende o Sirne Bamai, to Tina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, então hau hosi descansa, e tô agora. Tamba ai horis importante teves ba ITM. Então depois de hau husu descansa si Quinta Portugal e hau kria hanun rasik atau bela halo tuir saida maka hau hetang experience ka kunyesimit saida maka hau aprenda si ba i hau koko halo rasik tinan tinan hau sempre hakiak tuir nesidari emane ve mai husunia no hau nesidari rasik. Ia ne hau hakiak tanzerina ituang cengke ka bebaen bolu gravinho ituang pimenta ituang, no ay mahoni ituang, incluimo sa ifunan ituang, iha mo sa buanaga, kaita bela dihang iha mo sa ifuan sira hanesang pita isina, iha mo sa pimenta, aw hakiya kine. Katak bela fahe ba parti tolu, parti primero ita dihang ay floresta sira, maka hakiya kine, parti segundo ita dihang espesiria sira, katempero sira, hanesang cengke, pimenta no kanel, e parti tercero hanesang ay fuan sira, hanesang tanzerina, pitaya, abocate tuang, maka wakia kene sabraka, lebe hau wakia buah naga.
1: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
0: La iha mercado proprio wahau, so iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai. Hal negosi ni akan putih diretamente, oke putih diretamente. Nebe sidau ki ha merkadu ilan nebe fisku bahu. Lai ha ema rumah tamai husu, hau tenki traba iha bibirus tamba. Ida nebe obstakul. Kataka ema lai ma sosa ne ita suru desafiu ida maki dene. Nini dia kataka hau bele kuda rasik la labuka.
1: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
0: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos naing sirhotu, karikasoru mos tos naing balu nebe hakiak ai oang, i bele kria mos plano ruma. Onsa husi tos nai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus belah tang hotu husi dan nebe hakia kai horis
1: iha fating hanesang feto agrikultura husi munisipio aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti informasaun kompleta maita kompanya hamoto
2: kuda modo 2003 han tempo ni fulang ida han sambor metan mon muting sekari cauliflower Borkuli, China serne hang fulang tulu hobalo. Rasik. Oho, wang serne ditsa. Azuda, to hang sa iskola tam serbati iskola mesak. Luri ba merkadu, ho titu ba kemana kedit. Sira makmai, sekarang sira futi hang sa moro hang sa banjir. Entang sira futi hang sa 25 kilo dit. Entang niristu serni tertinggi luri ba merkadu.
1: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba merkadu taibesi tamba selu kareta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana maklaba tamba ita rona hos sam dan sane pues hansa merkaduan helak bonemos sira hola hela neve deklu afore tona ba watulur fal ba hadile ba otoba futun de $1 ka hane sande ida 50% anta 50% mosi hane ya hela neve wat sultan kareta karung neve tinana malaba. ular mungkin struggle liu. Ular ne kalau ular ihara yoko sansa be ular meta ne abian ular meta ne tinang kotuk bani takura lansa ne ida. So kenu sama tinar ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha hafen ta koko halan ne be uha sai bel tam hele masa. Ne be kolega o anu hun mai ne be abian o mai be harela hun ne be kanta derus ne. Nu sama kau ne moran ne nu sama kau kura be bani bel hansa ne. Ne be hun kolega ne mesti ane. Hun kanta derus hansa ne hoto mes ular hansa onia ne lai ha. So ular ki kuanda be hansa karu moro tahan ne. Entah ni onian dan ni hansa ular be, itu hari kita tahu kali. Barat ada itu ular, iya dulu masih ada kikuan be, ni hansa masih selabar dahin be, ni hodi kair ba. Abe, haunian lah eh, haudan haunian ni phone mak agor tina dan ni hansa falne, tina ni lahi ha. Hau karena hantu kantor dia rusuh, hau karena yang kurang bala belum mati. Ni tinggi moris kompleto, ni be hansa tu mai holamos, ita baku bana mas, mana holamos ni tinggi manan. Agar kantor dia rusuh makan semati dia idar uga kara, mati kantor dia rusuh mati barak sa. Tolbi, hamu sana ingko nih lah dengan agar ada tu hal hantu sapa waktu regular ne. To sirne hau tane, kantor kita hansa ne antah hasai lima ne hansa ne hilir itu rayokos, hasai itu tu. Antara hau nervus honia suruh tahiklah, mesti tahu tidak tahiklah kena. Selain fahyala dorok tiap masa ida lor falnya ben rega falba moro. Nepar dia niatu level kontinua. Ida nemo sanksi ni amenta tan, hal tanah sana seharuka. Nepal haten dia niatu haluan oinsam niatu lah.
1: Além dene, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, foi solução ba problema nebe povo agricultores husi selokrai enfrenta. Kona ba ular halo atakas ba moro nebe sirkuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili ia sexta-feira loran sanulu resing hitu fulang novembro tinang rihung rua rua nulu.
3: Haure caso para que acontece ular han moro sira. Ida causa ida tamba a condição rai. Tanda rai laguras maka ida halo moro sinal meita kuda ne. La saudade agora. Segundo, fini. Fini de uma que está rola, fini de uma que está lá barraca, agora já está rola fini israelio de uma barraca. E fini barraca não é mais israelio, barraca, mas lá dela data foi ter a ambiente, fatin local. E fini barraca não se lore mora assim, para ir uma. Tanto é uma que antes de resolver o problema, tem a causa. Problema básico que se situação melhor se causa de se atacar. Nem a que ainda falam

0: Lorondiak bamaluk ouvintes Rádio Racambia Sirahotu, Ramutuk Falohau, Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu, ho informação. Iha, episode da neng, ami seluri itabotsira, se hatene liutam, benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional, CI, durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itaserona hamoto kli husi, coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado barak babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI uluk tempo city spinnya ane sang oheng civic group konservasi explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wan hira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city spin yang nia continuous saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenian hareba itania protesaun ba itania rekursu primaranian i parte ba marinanian hane sanghau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 o community base fil asisten 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian i hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne
0: coordenador parque nacional Ninukoni Santana Alcaterio Abril Domingo Satuta objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor Leste mai itaron hamotu informação detalhe
1: antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin e kiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka hanesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kain leho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira lau si ata silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam bewa siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro
1: tuir siensia cintista sira nebe maka referensia balu nebe makita hetang kusisin sia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun kusitin ang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ida nemos foin paktu negatifu baita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira nebe maka hanas mai tau tolong ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku idanenia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tama seda maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta nene Laos ita timur nene hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tambah kusi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupo konservasaun sira ne behane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados clean konoba lenu kira makema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makhav foi kolehau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustenki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne ne kulia sira ne para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir date be ne ne ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entaung hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informasaun ni maka kaitani hasuru malu, balorong uhing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambi Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru pida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianuluresin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru Vida Morris.
1: Ah, muito ansa lançada mai. Nem mambe nem lelu me bara. Ansa kalande ami heta rua katun hansane. Pois ami 40 tia mai halom modo konsumu atu. Mas agora la dung ida. Muito bilam satu mai habe 2010 hansane ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun hansane. Lelu bara ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se kita bagus lah etanono urut ne barak ne sakala ni sai ne rua tuluan sana ne agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta agora lah kalestraga hutuna ne sana ne ansa kita bagus lah etanono fatin de itu sita lah etanono.
0: Além de nem, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha família sempre consumo lenu tolum rona ang lenu. Mai itarona hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ni tamun de, balu oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, wastu dulu. Balu nya tolu ne sira futiba daan, apa hang. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fang ija ni hande ke iha sira batiru ataluri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Dia maluku vinte seradu rakam biasir hotu informasaun ne mak tah kaitan iha suru malu balorung ohin iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne beser bisu ba programa idane aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

taka imnya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kerana yang sirah, kamu tuk valiho hau Neymar, kau nye belum trinci ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damen.

0: Не проблема тамба бе. Енба проблема ботма бе. Ой сама ке има агрикултура или хортикултура тулана куда моро се бе, сай проблема бот. Бе, лили вот пеш бай ба парти, ма убара ни не мак не. Фатин се не ба сувур, со ке проблема мак бе. Ой ја дијан, кану сире бе, темпо Индонезија не темпо не бе мака, ба па сире халу хела, танус кану сире не ка ат бара хотона. Então precisa ir para o manutenção da vale para a tua dia cano ser nele, liu, cano dado a dado se bem mata, nem bem droga, mas é clara, está rumo é clara, comunidade se ir a balo, lá é responsabilidade, bate esse quadro de tan, testia cano nem é clara, então, ir a caraic, né, lá bele, retam, beia. Ainda nem é problema mesmo, não sabemos, a nessa ia a lei a borobei, rasi, bebara. Só que cano roto, tá desse quanto é claro, então selo lá acesso bebê, então a tua dia cano temos sira hein malu lá hein malu bebê, graças a Deus a minha presença na ba cria discussão logo queira para lo que ser nem consenso que tá bem importante ter bebê tá voto e ligação hobe e tá colher pandemia covid queira agora kata buat ida dalang dapat ita salva moras ni kan tengke fasiliman tengke higiene se ita kuliah buat higiene bela iha anto anusa kemudian dia anto anusa sila halai ba mota makuru ba mota mos dog berapa kilometer ni sen dog tebes antau sir lori bela ni cukup meten tede antau sila turu di rega modo di hadis ni sir baru kona antau sila moris la don higiene anda ne bele kando itas krasa ta ne tena saun ne buat moras ne mus la ta tama hene sekar tama tau pensa ne sir dait la lais ne tamba bele ya ne me hau koko ami koko sai mediator a halo diskusan ho sira o insa para resolver ser ne problema ma boro bem tur ha muto kona sir pronto a tol contribusan ta ha muto kosan para to dia kanu ser ne depois mos iha kai mega ho dar muda pu mos winda dau ka organize encontro na ba a no mos problema iha dar muda pu ka mega ho yo grupo bebe ho kor ser ne bebe a consegue a me bele a me bele dada sira muito você suco se vê aldeia resolve do nisso problema a me identifica do problema nem moço problema primeiro baru tem segundo betem na kun roto ia be aí cano bobo ser né então be né taka para bene la bele rusi forro letem ne bala bele tu mai então precisa ramos precisa baku betem ser né sai precisa flufali be buka será só se flufali be ala tala ser para hadia fali kanu ne ne be sepakat bersama nama sir realize tene semana kotuk se fisuku hokom dadi referel ya sabu sira bakira sa forlete ne ba sir hamos otu keras be maton sa forlete tu mai be agora tu da makas so ke agora e tempo badak ami be fo apoyo tuan para unsa bele kanu sir ne bele hadia ho dia nomas tangki sir ne be at bele hadia ho dia ka hau espera kat fulang roeng ne sira be lancha.
1: Iha nia mensagem, espera governo tomatang estrada Husilikisa, liu-liu aldeia Gariana no Lubi Kailete, suku Maumeta, tamba dalam perigo, facilita comunidade sira, lori nia produto ba mercado.
0: Ok, nem hau nia mensagem, mané, ita tu mores dia, ka hadia itanya saudi humalarang buat sana ita tengke servisu makas utuliza itanya uma oin nebe maka iha atau ne ita bele kuda buat rumah hori ita bele hang itu bele fang atau ne bele hasai nutrisang itanya humalarang nomos buat nebe maka bele rai batempu naru sai fini hori kuda filofale nebe dalam mane kita baru tem que serviço rasi para ita bele adia itanya moris la bele depende pa maselo.
1: Ia fatin hanesang, sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa, organização CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng, atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tangki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tan. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target satu bulan kalau nia punan dit satu bulan hau kuliah terlalu paling heta mane 70-80. Ah hau kontoh nia punan sana berarti liu seras resi. Ihane hau la bene mas siram mai hola ihau mari. Halo luar bamer kari lah durant ini mane. Ihane hau nia mbe hau kuram idila malus makna itu kan. B mak pindah kuliner B mak layha mas dia ambil usaha B tamalan nia dia kela. Iya ni amni pernah mau beri, tapi beri ni mungkin agora kami atau kuliah tu rezol beri ni. Mas kalau beri iya ni ni kami asinti yang membuat tidak problem apa kami lah iya. Kalau itu halu bos itu tinggi perisa beri. Kami ni beri ni pendes mak dada iya 2016. Be pendes sudah kumai ulu kami uja be husi be ulu Jepang mau dada be si suku Lohata dada mai tia iya ni kami hasai TI dah. Sementara kami halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na nebe pun awat cewa saju datan atu hadi amni tangki ne nebe pendes darat ambe ne ya 2016 ne junta hamu tu ngue beru mai ne nebe pun dah ni file tiap mengu ampoin ba box semane lebe ne mai kalangan oh JMF si ya ne pendes darat ambe ne hotu ami monta kiras ekipe da JMF jestau manu ten saum fasilitator ne grup ne hansa ami monta berhodi hari be ne kalau a tene be ami disidi uma kainda kala pulanda 50 sen osan ne tau hamu tu hodi hari be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tambah iya be be ulune be ten ma barak problema sih hansa ne entaun ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entaun komo be ami hene go komo sera keluar tarjetu ne iha kuaje dar mudapu 16 sida mung tuir mane hamutu kame go wat gal tolunu resinan sene entaun be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami at kuda molok se belai ha entaun liu banene ami sira sirhusu entaun ansa be ne ita bel rezolve gela ne mahalen be ne ita bel rezolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe entau nami di sini dia hasai sirne teh keta ini pois tambah tangki bone ini ami parti kerajaan uja hutona nebe ahare agora semana lara hore bene mai la para entau ba oin mengne tangki responi tebe sira ida sirne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me bene struggle tona airene atur rezolve problema mengide ne di ho ami tangki ne di kalau tangki ne toma kona berarti ami henene bemas daru sampe ami ujamas daru rumah sampe atu halo antu kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapalau nang tambah be stragon tambah itu kuda modo priting bebar iha ne ami aldia tolu ham hela gabun dene tambah ini aldia ham ne kan ami hela la ape la tuir be aldia de hela ami aldia momenta la mus hela ne daru muda pu mus hela ne kami goh mus hela ne nartutu mus hela ne ami ne han sampe campurit ami jalur ne husi istirahat mai pel ne momenta ba husi izan nini ne mane law hata polona suku ruam hela baliza mestara ne dana sori mane law hata kuda han sampe atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habal dansane ni istirahat habal dila tambah besar buat kutul mutin ne ni kan lu bakar na konu ho tu berarti ni kar pula gila dilama tu ho tu tambah ne mang ihalaran mah kurana konu mah wasai tu ho tu tambah buat kutun de nene ni mah kairona nene ni kalau everina mang tahan lah ne dia bakar pula gila dilama tu ho tu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateten. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo halofini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimarhia uma. Da ami coordena malu, bolu malu, ami halu aktividade dene, atune hodi halu aktividade, atune tobe estado emergência de hota ami beleba halu serviço enta idane ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami bolu malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halu pimbibitan ba tanjarina e Sabraka, honi montante debe ma ami plan maxi halu majiminu se atu besik be 10.000 apes depois idane ami siharetan ai wan seluk hanesan mangustaun rambutan sekar kamu tuh ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atune bele ajuda mos ba itania agrikultor tiliu ba tanjarina idane ami hola di jaun katak se Persija Barat ami se faan mai be amu tuh ko NGO cewes nian entan ami bele apuyu ba tarje itu cewesnya tiliu ya suku ne be mak cewes servisu ba idane hansa ne ini su tambah primeiro ho harejo si problema pasado kata cewes apoyo material e fini balu ba itnia agricultor sira nabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo babe ita tuir itna observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff cewesnya amikoko para halo diskusau atau kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe CWSC apoyo material ba barak makla halo fini.
3: Preparasaun hosi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fat ne primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia. Terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne mak as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan dari be ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me mi halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambulu malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWSC oferece murumusang halo kantareiros ho di kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
4: Tapi durante ukunan am kurationa, nebe am kurationa cewes mai o mentatan, cewes potang adila musan ho modo, nebe cewes permiru mai poma manu amanda ho inanda. Or manu komesa husi kene manu komesa berkembang. Sa atto te atu sidaresin manu komesa mate fali. Nebe agora kair balu afaan pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe. Sa hada kuang sane tau te modo musan ba hal te kanta deru tu bukare metan. Ita labe le tau remetan dabe sira pupukurian la dia. Pupukarate bibite ho remetan balu e tungsi ebu laran na mama ang mamraut mesirne ni mamoro ni buras uza wafaan balo husi markar may boron to hene ne sa kanta diru da ita 25 meter berarti ita faan $25 na sir may sir po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
5: Masa kuda modo de. Fue en dadau 2019 ngat. Mustarda, kanko, baria, agila. Ami hetan ape husi benjo seves. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabubu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan Aibe malaria, ita answer ne mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas tebus mayang, para ami bele, ami feto seremas bele, iha servisu itu ah. Sekarang lah ami ha umatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil, modo nebe sira kuda lori ba merkadu, faang no balung handeit.
5: Ami uja bahan, uja ba faandeit. Am lah halong anggana, am lori ba faandeit, am utuk lori faandeit. Kosang mai ha magrai-rai ha mutuk utu ma am husu malu, am fahe malu. Nah ane mami husa juda ba sewes, ma sewes agora hamreko na dihangatu maya juda ami barhu dituir be. Agora atu sosa pelte atu be, mai hadi am pelam nebe idane.
1: O Vintage, ne mak informasaun balorang ohing, Husi studi sentral Kampung Alor Dili Hawer Sianabelo Lorep Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduang I Adeus.

0: Nous la cambiaillons.
1: FM seluruh Indonesia pun tuhat megahertz. Hak tuir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

0: Rumah husi otur dari lokal.
1: Kumda disira. Rontune hane sabo tidak ada yang po mesti sir atene sirnya debet sira ujana elit sida di gubernurnya antan sir mesti sir debet antan sir ti sir ola pulsa ne normal lah. Mai kata ita bele kule ba mai ba mai akara kala kue po mesti sir kontribui ba. So problema mane $36 ne atu foba se ba kompania ka o foba gubern. Ulu kiri dilara ha ono ingkata monta prepago ne lai $36 kare la selu kare. Se selu kala selu mas problema makne falta de sosialisasi.
0: Ya sore selu pobo agrikultores Sinor Marcelino Ximenez esclarece si da uxelo $36 va prepago tambah lai hek bit maski parte husi detail hakere kona narang haruk ke baselo iha edifisio detail ke kulidili
2: am si da uxelo sekarik bersa po si dan sane amun hau mesak mak be hamne tos barak tipus ujo tipusane lorong ida $1 pusane oang mesti sekolah ho tu puselu karun tang ne bahamne akarak ne pasan tiana lae betida uja yo mane la betempin tos na ada ketak par hau mesti uja tam semana ida au ja $10 pusane oang fulang ida $10 hau mesak mahne oang barak balun bersida di balu peng SD balu SMP ne bahamne tos ne ene to kraik ne ba tadu dada tena ai antau uja pusane bele ya umania sa tos ne nen me sek ada ketak Sirahut beri dan tahu, atau tiap ni narang awasin aja. Sirahut beri yang abang baru makin basielu ya be kaykul. Ni berdang tu basielu kaykul masyallah bas. Saya makarak mai darat tiap ni akhirnya be tos ni ni ni aw beli umannya ni aw beli sil. Masih ada tos ni lada dah ulasil. Berbeda dengan kompanya mak mai dah ada laus dia ambil usi stadu lain. Sir mam idane hau laku idane labele dah ada. Hau bate le tu mai fani sir lang. Pasang ti anam hau tomai ni kan bele pasang ba. Hau ujai umar dia masih tau ni ni imi bele ajur hau dah raketa. Ni dia an sir dia ngoh dah ada antam bahalu dek lasang ya polis mak mai dah ada amil labele dah raketa kan agro tu tu be ujak usa. Antam tos lara ni ni tu tu pus ujak karik dia. Tos si tumba tos tasibung ini lah ujak. Balu dada balu sida ku dada amma dada tian santa amnya to sida san ene ami ujade ke pusan ene semana ida $10 nene modo kangku masagora banjir modo ba putina 10 sen e to bi kabu wi de ku atane la to ho ita hola pusan ene
0: Entertanto se fisuku hera sinoran Antonino Marcos da Silva informa estado lihusi di resang ede telefo gratuito basuku hera durante tinan sanoluona hakara gala koi komunidade mos tenki selutasa hodi kontribui pada desenvolvimento relarak
3: awanoi lamentasaun seren bema komunidade hatone parte ida siramos tenki hatene kata ke durante ne estado lihusi di resang ede tel fo gratuito ba yasuku hera ne di tinan sanoluona entao hakara kala koi ita tem contribuir se ele tá sob estado atolone desenvolve itinerário né agora ita timor ita depende livre de mina se mina né mina hirek né abam beru marante ita tasane ita né estado no hodi saída makalu pela tender administração na saunia edetel aono ine semana hirek semana tolona sira tau ia umum masar né ba e masar né me kivit le né sir lahus sir fo gratuita mai be depois né sir tem que tau pulsa so sa pulsa tau ras Nabi ida $36 ne bahirak nabi makan sang layak kibit siral lahus. Masiran nabi makan kibit ia ansa fungsionari ba empresario ne hakarak lakoi $36 ne tinggi sel. Hahu kira ngosib estala power plant ne dori bahir manam hahu bahalu atia maizat. Ame tuir informasi on ke ame haten kata tina sanulon ame ihera ne uza gratuita. Entau hakarak lakoi ya 2020 ne kumla dehera tinggi kontrol batas. Hahu noi ame kuliah tena directement hahu kuliah ho ekiper mai Estala ne, kami kuli kerana sihir katak bayar mahirak nebe mak kibit lah yatu selune. Ia formulari udah sihir prensi, sihir naik rasi kasina. Atete katak sihir lah kibit atau selu $36. Mai be sihir ia direito pratu ensepuls, deber atau sel ensepuls.
0: Hafoine jurnalis teradura kambia konfirma ho direktur jeral EDTL Arlinda Miranda ihak narfating ke kuli dili hateteng komunidade selu tasa elektrisidade $36 bakaisa estaru ho di kontribui ba desenvolvimento ihara ilarang.
4: Razão do governo a direção geral da cidade é forte para cobre $35 para selo ba ligação fon né também vai bem estar tendo e vai nevar de la cidade nem sempre selo mas bem $35 por comunidade questiona quando vai $35 $35 nem selo taxa né que nem e não vai incluir a contador ida rotando acessórios selo que nessa conector o fio 30 metros Quando liu se 30 metros, conatan adicional. Nem aí abalo liu se $35, nem aba cliente sira doméstico, né? E razão de tambaçar, mas eu tamba energia comunidade seria hante.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: sini nebe makamu kita bes. No ita precisa para tu bela kontrol basira hori hatene saya maksira hasoro. Tambah popula ihak bit atu halian hosiran nyelian rasik mebe precisa subinturi nudar fuan nudar lian basira atu bela hatutan sini lian nebe makadurante ne larona iha seandru hanisangne. Ito masalah makit lingke sa zomi na nebe makritiku, analitiku, no inovatibu. Tamba ida nene udah responsabilidad ida nebe makazubinturi tingke halo. Katak ita tingke he pensamento ida nebe makakritiku. Ita tingke he pensamento ida nebe makanalitiku. Atu hal analiza nebe makdiak bayar realidad sosial. Ita precisa sa hano ini nebe makainovatibu. Atu nune tingke continua progresa ita nebe pensamento ida nebe makaprimitibu. Ba pensamento ida nebe makakritiku. Pensamento ida nebe makinovatibu. Atu muda bo tira nebe makadia, bo tira nebe makadia. Obrigada.
1: Ok, Diak Maluco Vintes. Antes, ita ba continua tan ita nia programa. Husi Belonceles se oferece tan música e ida tu irmai. Dreadmill.

0: cewek servisu ba. Idane hansa ne ini sutamba primeru ho harehu si problema pasadu kata cewek apoyo material e fini balu ba itne agrikultur sira. Nabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo. Nabe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff cewek nian amikoko para halo diskusau atau kriya aktividade ida iha fatinida konsentre fatinida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nye observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
0: Preparasaun husi be pembibitan tanjar indane maka primeru ami tengki identifika fatine primeru maka tengki asesu ba be, asesu ba dalan, asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tengki buka be fini tengki fini dia. Terseru maka ita tengki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne maka as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne tengki minus labele mais. Kona pembibitan dari bema ami halo agora ne, fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan. Mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu iha ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida. Nemam fuin halo.
1: Iha fatin hanesang, povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece murumusang halo kantareiros ho di kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
2: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa cewes mai o mentatan, cewes potang adila musan ho modo, nebe cewes permiru mai po mamano, manu amanda ho inanda. Or manu kumesa husi kene manu kumesa berkembang. Sa atto ti atu sidaresin manu kumesa mate fali. Nebe agora kair balu afaan pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe. Sa hada kuang sane tau tia modo musan ba hal tekan tadi rutu buka remetan. Ita lebe le tau remetan dabe sera pupukurian la dia. Pupuk karate bibite ho remetan balu be tuh si burlaran apa macam mamraut misalnya ni memori ni buras uza bafan balu husi merkar me borong tuh ini nih anca kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermaisa po 20 ya loriba.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaw may ta kumpanya hamutuk.
3: Ansa kuda modo di. Fue en dadau 2019 nga. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan ape husi benjo seves. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda di. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional di. Nebe ami halo hansa aitahan IV malaria, itu ansurnya mami rega, kuda pel modo ba. Sinti dia kapas terus mayang. Para ami bela, ami feto seremas bela. Ia servis itu an. Sekarang lah ami umat tur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir, modo nebe sira kuda lori ba merkado, faang no balung hande.
3: Ami uja bahan, uja bapa ande. Am lah halu enggan, ada am lori bapa ande. Kamu tu lori bapa ande. Kosang mai ham makrai, rai hamu tu kau tu mami husumal, mami faham malu. Nah ane mami husa jura bersewes, bersewes agora ham reko na dihangatu mai jura ami baru dituir be. Agora tu sosa pelte atau be mai hadi am pelam be idan.
1: O vintage, ne mak informasaun balorang ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain. E adeus.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakam bia sirahotu hamuduk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bociran sehatene liutam beneficio husi raimaran no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado bara ko babibang au karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasi explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment tu ba area protegi dan maringa hitu nebe maka establese iha parke nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni kontinu saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestrenia hare ba itania protesaun ba itania rekursu primarania I parte ba marina nia hane sang hau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka hare liuba gestaun marina nia I hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establese iha parke nasional ne.
0: Koordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satutan, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira e a consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maxai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itarona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halai liu pa protesam linuk nian amin ekipa rasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe akor aumenta ba suku hitu osia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu I suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Sigundu rasik hansan suku sira nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku sira ne hotu hari liu kona ba sosialisaun kona ba protesaun leno kuniang objektif husi sosialisaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira iha konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira belau si atasilaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesan ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewen hira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam bewa siremos se la aproveita e bela de se reforçar a falha baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin referen tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referência valo nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tau sitinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolong ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawa na ikan se ita ne lenuk lai hawa na tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai raitu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne ne Laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating ne be maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sane tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta husi ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tamba ihanene hanesang komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konoba lenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba mak hau foin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kan ita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane parita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primer ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira nebe hau labele fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene Laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Seradio Rakambia Sirahoto, informação no mata Kaitanya Hasuru Malu, Balorung Ohin Iha Notícias Nacionais, Husi Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibia Serbisu Ba Programa Idane, Aksumikang Husi Itabot Sirnia Futar Tilung e Adeus.

0: Hanesang, Sefi Grupo Husi Familia Terzeitu Angelito dos Santos informa, organisasaun CWSC fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng, atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensaun tangki BNBA.
1: Hau kuda adila CWSC da maine hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nya funan dit 1 bulan hau kuda leda lalaila paling heta manes. 70-80. Hau kontoh nya funan sana berarti liu. Seras resi. Ihane hau la bene mas sirama mai hola iha umari. Hau luar bamer karila. Durante ni manes. Ihane hau niam be hau kuda ma adila. Malus makna itu kan be mak pindah kuliner be mak layha mas dia ambil usaha be tamalan ne be dia kala iya ne amli problem be di tam be ne mpo agora ami atu kuliah atu resolve ne di mas kalau be iya ne ami asinti han sembuat tidak problem ba ami layha kalau ita halo buat satu tangki perija be kala ami ne be ne pendes mak dada iya 2016 be pendes sidak mai uluk ami uja be husi be uluk Jepang mo dada be si suku lauhata dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na ne bapun awat cewek saju datan atu hadi amni tangki ne ne be pendes dada tambe ne ya 2016 ne junta hamu tunggu beru ma mai ne ne be pun dau ni file tia ma gampoin ba box semane le be ne mai kalaman oh JMF si ya ne pendes dari TB ini hutu, kami monta kira sekipe dah ZMAP, jadi tahu mana tentang fasilitasnya. Grup ini hansa kami monta berhari hari B ini. Kalau A tene B, kami decide umak kain dah kalau pulen dah 50 sen. Orang ni tahu kamu tu hari hari B B paralon rumah kita A kari ni permain rumah ni. Tambah iya B ulun ni B ten ma barat. Problem masih hansa ni, entah ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai, I pois ami ema hansa patah semangat ya, durante at basic tina, entah komu be ami hene gu komu sera keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 ida mung tuir mane hamu tu kami gohuat gal tolong lu resi hansa ne. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Ami respon oh ami at kuda molok se belai ha. Intan liu banene ami sira. Sirhusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahalan be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak tiap sira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be intau nami di sini dia hasai sirne teh kita ini pois tambah tangki buat ne ini ami parti kerai mu uja hutun ne be hari agora semana lara hari be ne mai lapara intau ba oin mag ne tangki responi dia be sedah ida sirne teh ne kalau kita kono berarti ami hene tuh me be ne istirahat itu na akhirnya ne atur resolve problema mag ida ne di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mu toma kono berarti ami henene be mas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antuk kuda mode rumah kuda halo ne ami ne lapayau nang tambah be stragono tambah itu kuda mode perhitung bebar iya ne ami aldia tolu ham hela gabun dene tambah ini aldia ham kan ami hela la ape la tuir be aldia de hela ami aldia momenta la mus hela ne daru muda pu mus hela ne kami gohu mus hela ne nar tutu mus hela ne ami ne han sampe campur ami jalur ini husi istirahat mai pelne ne momenta bah husi izan ini ne mana lau hata pelona suku ruam hela baliza mas terar ne dana sorry mana lau hata kuda mas han sampe atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu hafal dansane ni istirahat hafal dila tambah besar buat kutul mutin ne ni akan lupa karena konu hoto berarti ni akan hafal dila mati hoto tambah ne mengi halaran mah kuda nakonu hawasai itu hoto tambah buat kutun dan ne ni amat kairona ne ni kalau Everina mengtahan layanan dia bakar pelai di lalila mati itu.
0: Entretanto, koordinador extensionista ia posto administrativo Bazer Tete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordena malu o comunidade selo halo fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Proceso ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, entar doke halimar hia uma, da ami coordena malu, bolu malu, ami halo aktividade dane, atune, hodi halo aktividade.